kidding gata, batu bum batu bum, kidding gata, batu bum batu bum, kidding gata, batu bum batu bum, kidding gata, batu bum batu bum, kidding gata, batu bum batu bum. Patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata.